0: Radio.
1: Mana kamili yang kau mahu berudani, Bongo Flavor.
2: Moko.
3: Like
1: R&B.
3: Wake me.